Nishike mkono Bwana, dunia imeharibika. Ese asari kiri bintu bisari gete. Kireka ni kuministri choka tubu watu kore droga haki chama.

eronge boka boka niga tebanga umwanchi umwanchi oye niga renge amubangete style gete bintu bekage umwanchi oera umupepsi oera Jadi kerana mirongga bena isatu ensane, memang biar bade aku nyora mangana mai ege sasen cira yo boy kerana. Yense mo ya bon mambia selit kulia ishirini na moja mwaka ni 2026 baadaye sambili kamilungo tawoko

0: Anobukoti, Evani Sokoro, Benjamini, Mama Paulina, Aron Arafunguani, Avatera Vakia Mukama Munosocho, Kirongo, Muse, Duanguani Mwanjona Divina, Guania Vana Vanessa Roniseira, Brigitte Berlini, Duanguani Jinduchane, Fred Yokeyo, Guani Mogeni Nyanchoka. Ntabi osocho okurwali nyabisabu nga wekele tie gesamo tegerene mpaka mambi murara kesa kesa nige ntuke kusemia bantu pia mbia sana mbia mono tenya sabe nae murari
1: lima na sante sana domo mkwano kurukua nganere afrikana mbiore
2: murari mbia ande na inje wakiru mungu mbia mona atule ndiri tuwaro li mambi ndiri tukuli ndiri ya Nanti nak wonder nama ikan ni kerja anda rata gusi ya itu mana? Rakit kita ni aku sabar nama ya tu sabar tak kau memu iko yo mobe. Tuk tiga cincir cuma sunte tu buat yo mana neta tan error rata kau ni. Nanti tiga. Sekali pa beri wata tumbah mai ka. Ne tato minto zaplon zaplon ombiro mamori mama Cecilia nduane Robert Thomas Wycliffe anko yane mumanyi anko yane Kennedy na chosho bonsi tingo baeva na amashapiki onsi yege sa tingo baeva na baga nirimutu wale mambi engia na sae aparinde na pwego na ayu moralia kukuchu kukorege pindi
1: Ya saya tak kurai. Ya mana, Benjamin nyebar ambiar.

Wajudin yang rukwa orang buat tunggu. Iga ada tu masuk hati mana kini macam buat kali. Masuk hati mana kini kacau kakak yang tata. Agak kena ngaca ya kalau kau hendu bintah aku nyu. Hendu bintah aku kuna. Jodoh yang hati hati mungkin tam kerana terakhir tu nanya ni strong tiga. Turun kios nasi baga kena kianu kemana hati bangga mengenai tinggal kuna. Entah tu nene caya mabai kerana itu kau. Masuk hati kena nyamar gua bayi kalau dia ngasih kampak orang kiri kiri ekorna.